Dinas Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya, Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan

0: Bupati Punca Waskita mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi,
1: Terkandungan
2: SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di kamar operasi tadi.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. 4 pulau yang menjadi tujuan pelayaran

0: tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
1: Perpanjangan SIM C, Pak.
2: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
1: Kerja, Pak.
2: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
3: Bisa membantu.
0: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
6: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng mancong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkembang.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandang moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang.

0: Humas Peran Koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
1: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
0: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
1: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
0: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanwar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Nah, kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
5: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN.

0: cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Batra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
1: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
0: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Awal yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
3: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
4: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh, untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Thomas Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu,

dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat,

Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Baik, pendengar dari Pro3 Jakarta ya, kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari mengudara pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada di pagi hari ini, selamat melakukan aktivitas pagi hari Anda. Salam hangat dan salam sehat selalu ya. Kiranya semua yang kita rencanakan di hari ini dapat terselesaikan dengan baik ya. Di hari ini pastinya. Ya pendengar, tidak lupa juga kami

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Iya, baik. Sudah mendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune ya di program 1, 94.3 MHz. Ya, kembali kami hadir di pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur di pagi hari ini dalam acara dialog interaktif ya. Dan di pagi hari ini topik kita terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dan di kesempatan pagi hari ini sudah hadir ya di studio narasumber kita, Ibu Yuliana Numberi, dosen aktivis perempuan dan anak. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Manokwari, juga teman pembantu acara, kakak yang saya kasihi. Terima kasih kalau hari ini saya bisa bersama dengan masyarakat untuk kita membahas topik yang sangat menarik, dan bagi saya ini topik yang harus kita dorong karena kita inginkan supaya perempuan tidak mengalami kekerasan atau mengalami keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak mereka.
1: Iya, pendengar di kesempatan pagi hari ini terkait dengan topik kita ya. Iya, terkait dengan topik kita, perlindungan hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, mungkin langsung saja kita masuk di pertanyaan kita di pagi hari ini. Apa yang dimaksud dengan perlindungan untuk hak-hak perempuan itu sendiri?
2: Baik, terima kasih para pendengar

Dari Persatu Manokwari, saya perlu membedah kata-kata ini sehingga kita juga punya pemahaman yang cukup tentang apa itu perlindungan.

0: itu dikatakan bahwa itu dia berlainan jenis dari laki-laki secara biologis.
1: Baik.
0: Kemudian perempuan itu dia memiliki reproduksi, di mana disebut dengan adanya ovarium,
1: Baik.
0: adanya uterus, dan vagina. Kemudian perempuan itu dia memiliki kodrat yang beda dengan laki-laki. Perempuan itu dia punya kodrat beda itu karena dia bisa menstruasi, dia bisa mengalami mengandung, kemudian dia bisa melahirkan dan menyusui. Ini kodrat perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, karena kodrat itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia dengan jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau kita bicara peran, itu berarti yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya kodrat itu, dia memiliki buah sakar, kemudian dia itu punya sperma. Jadi dia punya sperma, air mani untuk melakukan hubungan seksual.

0: Laki-laki. Ah, kemudian kita bicara tentang hak.
1: Iya, hak.
0: Kita harus tahu bahwa perempuan itu punya hak asasi manusia yang sama dengan laki-laki. Kita dapat melihat itu di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 atau Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pasal 45 sampai pasal 51. Di mana di dalam pasal itu atau dalam hak perempuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu diatur tentang perempuan punya hak untuk terlibat dalam sistem pemilu atau kepartaian, kemudian mereka juga harus terlibat dalam legislatif, sistem pengangkatan di eksekutif maupun yudikatif. Kemudian di pasal 47 bicara hak perempuan itu mempertahankan diri bila menikah dengan pria asing.
1: Baik.
0: Kemudian di pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, perempuan itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di semua jenjang pendidikan. Kemudian pasal 49 bicara tentang perempuan punya hak untuk dipilih dan memilih dan diangkat dalam jabatan dan pekerjaan apapun.
1: Baik.
0: Kemudian di pasal 49 ayat 2 dibilang bahwa perempuan itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan secara khusus dalam pekerjaan, terutama dalam reproduksinya. Oleh sebab itu, kalau perempuan mendapatkan pekerjaan, dia punya hak untuk mendapat perlindungan hak reproduksi.
1: Okay.
0: Di hak reproduksi itu kan berhubungan dengan bagaimana ketika dia menstruasi, kemudian perempuan itu mengandung, kemudian perempuan itu melahirkan.

0: dari pelindungan hak asasi manusia.
1: Oke, ya, terkait dengan bagaimana kondisi perlindungan perempuan di Indonesia untuk saat ini.

0: konferensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi bagi perempuan, yaitu SIDAW, di mana SIDAW itu merupakan perjanjian internasional atau piagam internasional di PBB pada tahun 1979, di mana melindungi hak-hak perempuan di segala bidang, baik di ekonomi, di pendidikan, di sosial, di kesehatan, budaya, dan sebagainya. Tapi kalau bicara perlindungan perempuan di tanah Papua, saya lihat hari ini sudah diperjuangkan, tapi proteksinya atau perlindungannya, upaya perlindungannya masih kurang. Karena kita ini hidup dalam kultur budaya patriarki. Patriarki di mana kita selalu melihat laki-laki berkuasa terhadap perempuan. Jadi ada relasi kuasa yang dibentuk dalam keluarga atau dalam sistem budaya itu berpengaruh terhadap ruang bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan.
1: Ya, untuk apa tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat?
0: Baik, saya pikir kalau kita bicara mendorong supaya adanya kesetaraan gender, itu berarti kita harus pastikan bahwa semua kebijakan program itu sudah diberikan adil bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, kelompok minoritas, dan kelompok disabilitas. Kalau kita paham itu dengan baik, maka dalam kebijakan-kebijakan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi harus kita melibatkan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan gender. Kalau kita bicara kesetaraan gender, bukan kita bicara ada ketimpangan, tapi kita bicara setara. Setara dalam apa? Dalam mengambil keputusan, setara dalam perencanaan, setara dalam melaksanakan program dan kegiatan. Kemudian, kalau kita bicara bagaimana tuh kesetaraan, maka ada akses. Kemudian ada partisipasi, kemudian ada pelaksanaan dan evaluasi. Itu harus melibatkan, kesempatan harus diberikan. Sekarang pertanyaan kita, apakah akses bagi perempuan itu sudah diberikan atau tidak? Saya kasih contoh. Kalau kita bicara akses perempuan di pendidikan, benar, perempuan sudah dikasih kesempatan mengikuti pendidikan. Tapi semakin tinggi tingkat pendidikannya, partisipasi perempuan itu semakin rendah atau kurang. Jadi tadi macam contoh di SD itu banyak perempuan sama laki-laki setara, seimbang. Begitu masuk SMP sudah mulai kurang, ada kesenjangan. Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan jumlahnya. Nanti di tingkat SMA, laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah. Di tingkat perguruan tinggi, laki-laki lebih tinggi, jumlahnya perempuan lebih rendah. Hal ini kenapa? Disebabkan karena konstruksi patriarki yang telah terbentuk, dibentuk, dibangun, disosialisasikan dalam internal keluarga, suku, dan masyarakat itu berpotensi untuk membatasi ruang perempuan dalam mengakses pendidikan. Begitu juga kita bicara di kesehatan. Hari ini kita lihat banyak perempuan yang belum mempunyai kesempatan dalam akses kesehatan. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan ruang, karena selalu bergantung pada suami. Kepala keluarga adalah suami. Itu kalau ketika suami itu dia tidak menikahkan seorang perempuan, itu maka perempuan itu tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi dengan sistem yang sekarang berubah di Indonesia, di mana perempuan masyarakat itu punya akses kesehatan itu melalui KTP. Jadi tidak perlu lagi bilang askes dan sebagainya. Tapi dengan dia menunjukkan KTP, status dia itu menikah, maka dia akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian kita bicara akses di pemilu. Hari ini banyak partai politik, pimpinan partai politik didominasi oleh laki-laki. Sampai pengurusnya pun didominasi oleh laki-laki. Perempuan paling cuma jadi wakil atau sekretaris atau jadi anggota saja. Mereka selalu mengidentikan perempuan dengan

0: di bidang-bidang perempuan dan anak. Padahal perempuan itu punya kemampuan yang sama dengan laki-laki. Contoh di partai politik selalu bilang perempuan itu menyetuai sebagai bidang pemberdayaan perempuan. Loh, baru bidang-bidang lain dia harus bisa ditempatkan pada posisi sebagai perempuan yang punya kemampuan untuk membentuk organisasi. Karena itu hak. Hak perempuan dalam politik harus kita berikan. Hak perempuan dalam ekonomi harus kita berikan. Pertanyaannya, apakah kita sudah berikan hak itu atau belum? Karena dalam undang-undang, dalam konvensi internasional CEDAW itu, penghapusan di segala bentuk diskriminasi bagi perempuan. Berarti mau bicara soal hukum, bicara soal pendidikan, bicara soal sosial, ekonomi, budaya, tetap aksesnya harus sama. Kemudian kita bicara partisipasi perempuan. Apakah perempuan sudah berpartisipasi? Oke, di pemilu kan semua orang punya hak ya, sama untuk memilih. Tetapi kesempatan akses, kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sudahkah perempuan dilibatkan atau tidak? Itu pertanyaan.
1: Benar sekali.
0: Selama perempuan tidak diberikan posisi yang sama dengan laki-laki, maka partisipasinya tidak akan sama dengan laki-laki, terutama dalam pengambilan keputusan. Begitu.
1: Iya, kalau barusan terkait dengan kesetaraan gender, nah kita beralih ke keluarga nih. Bagaimana peran keluarga dalam melindungi hak-hak perempuan sendiri?
0: Oke, baik, terima kasih kakak. Ini pertanyaan yang bagus. Iya. Kadang kita tidak sadar, kita bilang keluarga tuh bapak, mama, anak-anak. Iya. Tapi kita lupa, kita ini adalah makhluk sosial.
1: Benar.
0: Di mana sebagai makhluk sosial, dalam ilmu sosiologi, berarti kita punya interaksi dengan siapapun.
1: Benar.
0: Ketika kita bicara keluarga, maka kesempatan dalam hak itu harus diberikan, karena kita ini makhluk sosial. Contoh, di dalam keluarga, bapak sebagai kepala keluarga, ibu harusnya sebagai pendamping. Maka anak-anak itu mereka menjadi tanggung jawab bapak dan ibu atau orang tua. Pertanyaannya adalah, apakah peran itu sudah dibagi setara di dalam keluarga atau tidak? Kadang di dalam keluarga kita bilang begini, oh anak laki-laki pembawa marga, jadi dia tidak usah mencuci piring, katanya itu merendahkan martabatnya. Itu bukan merendahkan martabat, itu kita sedang mendidik anak laki-laki dan perempuan untuk sebuah tanggung jawab.
1: Benar.
0: Ketika kita bicara soal anak perempuan pergi, kemudian harus pulang cepat, laki-laki pergi biar sampai besok, dia tidak lama di jalan, tidak apa-apa. Itu kita sementara membatasi perempuan. Kita menekan perempuan pada sebuah disiplin dalam rumah tangga, menaati aturan. Tapi kita di satu sisi, kita sedang membiarkan anak laki-laki untuk tidak mendisiplinkan dirinya. Makanya kalau di dalam keluarga, kita keluarkan aturan untuk tanggung jawab dan disiplin harus berimbang antara anak laki dan perempuan. Tidak bisa kita bilang, oh anak perempuan kan nanti juga pasti menikah, kawin, mengurus anak. Jangan kita berpikir itu.
1: Iya, benar sekali.
0: Karena dia harus punya penghasilan ketika dia berumah tangga. Dia tidak boleh membuat ketergantungan terhadap suaminya. Karena kita harus mencegah secara dini bahwa ketika anak perempuan dia mempunyai ketergantungan kepada suami dalam arti suaminya pencari nafkah, dia cuma menunggu upah atau biaya atau uang yang diberikan oleh suaminya. Dia tidak berdaya. Dan itu akan menjadi ruang bagi suami untuk menguasai istri. Itu yang kita harus hindari. Begitu.
1: Iya, kalau tadi dari rumah nih, kita beralih mungkin ke sekolah. Nah, dalam membangun pemahaman tentang kesetaraan gender ini dari peran sekolah sendiri.
0: Iya, baik. Saya melihat ya, saya tidak tahu kalau, saya tidak belum ambil datanya, tapi kalau kita bicara data tenaga kependidikan di Indonesia, didominasi oleh perempuan. Guru lebih banyak perempuan daripada laki-laki, terutama di tingkat pendidikan SD. Banyak perempuan menjadi ibu guru daripada kita temui bapak guru. Kenapa? Karena kita ini masih terbentuk dalam mindset perempuan itu menjadi pendidik, pengasuh bagi keluarga.
1: Iya.
0: Peran itu terbentuk dalam mindset kita, membuat sampai kita bilang, oh kalau jadi guru SD cocok perempuan.
1: Benar sekali. Ya.
0: Padahal kita tidak tahu bahwa bicara peran bertanggung jawab itu harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Artinya mereka dikasih peran yang sama supaya mereka bertanggung jawab. Kenapa? Supaya mengurus anak itu menjadi tanggung jawab suami istri. Sehingga kalau kita bicara dalam dunia pendidikan, kalau kita bicara masih banyak perempuan menjadi ibu guru, itu karena tadi kita terbentuk dalam perempuan itu perannya pengasuh dan mendidik serta merawat. Padahal peran mendidik, merawat, mengasuh adalah peran bapak dan ibu.
1: Iya, peran bersama.
0: Oleh sebab itu, mari

0: Itu juga kita harus lihat. Jadi kalau kita bicara pendidikan, kita menempatkan orang itu harus sesuai dengan pangkat dan golongan. Kemudian kita bicara tentang partisipasi anak di pendidikan, kita lihat berapa jumlah anak perempuan dan anak laki-laki di dalam pendidikan. Jangan kita berpikir, oh anak saya sudah pergi sekolah, jadi kasih dia pergi. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa dia berprestasi atau tidak.
1: Iya, benar.
0: Hari ini kita lihat, kalau kita baca lulusan-lulusan sekolah, saya ikuti, ada berapa sekolah yang saya ikuti, lulusan juaranya itu sebenarnya lebih didominasi oleh anak laki-laki, bukan anak perempuan. Baik. Ada sekolah yang mendominasi kelas, juara kelasnya adalah perempuan. Tapi kalau kita bicara dalam kesetaraan dalam kultur dan budaya, saya melihat belum setara. Kenapa? Banyak anak Papua, mereka tidak menjadi anak yang prestasi di pendidikan.
1: Baik.
0: Nah, ini kan berarti ketidaksetaraan.
1: Iya, benar sekali.
0: Kalau kita bicara setara, itu bicara setara dalam pendidikan, bicara setara dalam suku, bicara setara dalam agama, bicara setara dalam hukum. Berarti semua harus berimbang.
1: Benar.
0: Begitu. Karena itu supaya mendapat keadilan. Kalau ada setara berarti ada keadilan. Tapi kalau tidak setara, jangan kita bicara keadilan. Boleh. Belum tentu. Begitu.
1: Oke. Nah, terkait bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan sendiri nih?
0: Saya kalau lihat secara umum ya, sebenarnya sudah banyak kebijakan pemerintah untuk melindungi perempuan, tapi juga anak. Hak itu terkait dengan kita ada undang-undang perkawinan, kemudian ada undang-undang tentang dukcapil, di mana ketika perempuan mempunyai anak tanpa suami, dia bisa mendapat hak apa untuk mendapatkan akte kelahiran anak. Kemudian hak perempuan untuk bebas dari masalah kekerasan dan diskriminasi. Kemudian hak perempuan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Kemudian hak perempuan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Undang-undangnya sudah ada dan banyak sudah dibuat. Persoalan kita hari ini adalah implementasi dari undang-undang itu yang belum maksimal.
1: Baik.
0: Dalam arti bahwa kita bicara perempuan punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi ketika kita bicara upah, maka ada perbedaan.
1: Baik.
0: Karena selalu pihak, terutama di sektor swasta ya, mereka selalu melihat, oh dia kepala keluarga, berarti upahnya lebih tinggi daripada perempuan.
1: Baik.
0: Apalagi itu di industri-industri seperti industri apa pakaian dan sebagainya, upah perempuan lebih rendah daripada upah laki-laki karena perempuan dianggap cukup menjahit saja dengan membuat kancing. Ini contoh. Baik. Kemudian kita lihat di sektor apa eksekutif pemerintahan, kita lihat karena perempuan dia punya pekerjaan apa, dia takut nanti cuti melahirkan dan cuti sebagainya, maka dia tidak bisa dikasih posisi sebagai pimpinan-pimpinan dalam bidang atau kepala dinas, padahal dia punya pangkat yang memenuhi syarat. Karena ada rasa persaingan di situ. Karena selalu mengedepankan laki-laki. Kemudian kita bicara perempuan, hak perempuan dalam kesehatan. Tadi saya sudah bilang, perempuan dia punya hak, tapi dia selalu bergantung pada suami, makanya kepala dia sebagai kepala keluarga berarti ada BPJS-nya. Tapi kalau dia tidak sebagai kepala keluarga, berarti mengikuti suami. Kalau suami masukkan dia, oke. Tapi kalau tidak kan kasihan.
1: Iya,
0: kemudian hak perempuan di pendidikan, kita bicara, perempuan sudah dikasih pendidikan, tetapi ketika tingkat perguruan tinggi, kadang orang tua pikir begini, ah kok perempuan nanti juga kok apa kembali bekerja di dapur. Jadi tidak dikasih ruang. Sampai dengan hak untuk mengikuti pendidikan S3 atau S2. Itu juga masih didominasi oleh laki-laki. Kemudian kita bicara hak perempuan dalam hukum. Hari ini saya lihat sosialisasi tentang hukum, hak perempuan dalam hukum sangat rendah. Tidak maksimal, terutama di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Padahal perempuan punya hak dalam hukum yang harus dihargai, dihormati, dilindungi. Itu sosialisasi itu tidak pernah dilakukan.

0: Banyak sekali perempuan tidak tahu saya punya hak itu seperti apa dalam hukum. Ketika saya menghadapi berhadapan dengan hukum, siapa yang membela saya? Siapa yang akan mendampingi saya? Pada kebingungan. Padahal kita punya undang-undang nomor 1 tahun 2022, 23 tentang KUHP yang baru, itu bicara tentang perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, karena undang-undang ini lebih kepada hak asasi manusia, di mana baik korban, baik pelaku dapat perlindungan. Mereka bisa mendapatkan advokat. Nah, ini yang pengalaman hukum ini yang belum kita sampaikan kepada masyarakat.
1: Baik.
0: Kalau kita menyampaikan, maka ketika ada perempuan mengalami kekerasan, dia akan berpikir bahwa, ah, saya punya hak, saya bisa bawa, bisa melaporkan, dan penegak hukum harus membela saya. Tapi kembali lagi tadi saya bilang, implementasinya, praktek-prakteknya, kadang perempuan merasa dirugikan.
1: Baik.
0: Itu persoalan.
1: Iya, terkait dengan tindak kekerasan yang dialami perempuan nih, John, mungkin apa saja bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh perempuan itu sendiri?
0: Oke, baik. Kalau kakak bicara soal kekerasan itu kan banyak.
1: Iya, benar.
0: Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, ada kekerasan berbasis gender.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita bicara kekerasan fisik, itu berarti kekerasan yang kita lakukan, sebuah tindakan yang kita lakukan untuk menghukum untuk menyusahkan seseorang lewat pukulan, baik itu tangan, kemudian kaki yang pakai tendang, atau kita pakai benda-benda lain untuk memukul. Tapi kalau kekerasan psikis, kadang kita tidak sadari kita sedang lakukan itu. Contoh, di dalam keluarga biasanya anak-anak marah sama mama, terus bilang begini, ah, mama tuh cerewet saja, mama tidak kerja saja kok, bapak yang kasih makan. Itu kekerasan. Kemudian di antara suami istri, suami bilang, ah, kok tidak kerja, saya yang kerja, kok kerjain semua di rumah, padahal tanggung jawab.

0: perempuan kita bilang, "Minah, aku ada apa? Perempuan lonte, perempuan itu masuk dalam kekerasan psikis loh." Dan kita tidak sadari itu sering terjadi terutama di media sosial.
1: Iya, benar.
0: Dan kekerasan berbasis gender itu adalah kekerasan yang ditujukan oleh kita kepada seseorang dan berdasarkan jenis kelamin.
1: Baik,
0: iya. Ya, artinya entah itu perempuan, entah itu laki-laki, tapi kita merendahkan dia dengan kata-kata yang menyakiti, iya. Itu bagian dari kekerasan berbasis gender. Dan kita tidak sadari kekerasan berbasis gender yang sering

0: Ini kekerasan terhadap perempuan sendiri.
1: Iya, baik. Saya lihat hari ini banyak sekali yang teman-teman mereka apa kami diskusi, mereka melaporkan ada penanganan kasus A, B, C di polisi, di apa kejaksaan, kemudian di tingkat-tingkat masyarakat. Tapi kita harus tahu bahwa kita bicara pencegahan itu bukan setelah ada di hilir. Di ujung ini harusnya di hulu. Di hulu berarti kita lakukan preventif. Pencegahan itu preventif, itu kita lakukan sosialisasi dan edukasi.
0: Baik.
1: Saya lihat program-program kita hari ini sudah siapa tidak maksimal dalam memberikan edukasi dan sosialisasi. Harusnya kita melakukan sosialisasi dan edukasi paling tidak setiap tahun. Kita harus melakukan sosialisasi 1 tahun 1 kali atau 2 tahun 1 kali. Jangan kita sosialisasi pertama nanti tunggu 5 tahun program bupati atau gubernur baru lagi baru kita sosialisasi.
0: Baik.
1: Sedangkan kasus ini setiap waktu terjadi,
0: iya,
1: kan,
0: benar.
1: Dan banyak orang kita lakukan sosialisasi tidak semua orang tahu, orang-orang tertentu. Makanya saran saya kalau kita bicara pencegahan harus mulai dari sosialisasi dan edukasi. Di mana? Kita mulai dari rumah, lingkungan tempat kita bekerja atau tempat tinggal kita, di masyarakat, dan juga di forum-forum yang lebih besar lagi. Itu proses-proses itu yang harus kita lakukan. Dan siapa yang melakukan sosialisasi? Kita ada punya dinas teknis, dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Jadi bukan mereka bangga kalau kami sudah tangani kasus. Kalau itu sudah di hilir, kan?
0: Iya.
1: Sebenarnya hulunya dong yang kita harus utamakan.
0: Iya.
1: Program-programnya harus kita lakukan sosialisasi. Sosialisasi jangan kita pikir oh itu apa dinas, jadi kita harus sosialisasi di dinas-dinas. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa orang sibuk bekerja, ketika dia pulang ke rumah, dia bisa saja melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anak. Jadi di instansi juga kita harus sosialisasi. Kadang kita berpikir lakukan sosialisasi itu cuma di masyarakat. Masyarakat tahu, tapi sekarang pertanyaan, apakah ASN kita tahu kekerasan? Itu harus kita lakukan dong. Dan saya pikir media lain seperti RRI hari ini, RRI, media Facebook,
0: benar,
1: media edukasi yang lain tuh bisa di TikTok dan sebagainya. Saya lihat banyak sekali di media sosial orang laporkan kekerasan, mereka laporkan masalah yang mereka hadapi.
0: Iya,
1: nah, kita mau edukasi mereka, tapi kita kan beda daerah. Tapi saya pikir bagaimana dinas teknis bisa melakukan itu. Begitu.
0: Nah, apa yang harus dilakukan jika kita menjadi korban atau menyaksikan kekerasan terhadap perempuan sendiri?
1: Baik, jadi di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kalau kita menyaksikan ada
0: tindakan
1: warga di sekitar kita yang mengalami tindakan kekerasan, kita wajib melapor.
0: Wajib.
1: Kita wajib memberikan perlindungan. Karena dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu setiap masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan bagi korban.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita mendengar, kita melihat, atau kita mengetahui, kita melapor. Kemana kita melapor? Kita melapor ke pihak kepolisian, atau pihak APH lain, atau juga kepada dinas pemberdayaan perempuan, juga pekerja HAM.
0: Baik.
1: Kita melapor ke mereka, nanti mereka yang akan datang bertemu dengan mereka. Dan kerahasiaan kita di tingkat kepolisian itu dijamin.
0: Baik.
1: Karena ini kita bagian dari kita memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang mengalami kekerasan. Begitu.
0: Baik. Iya, baik. Mendengar perbincangan kita di menarik ya, terkait perbincangan kita di pagi hari ini. Dan pastinya untuk Anda ya, kami sudah buka ruang WhatsApp di pagi hari ini untuk Anda pastinya yang ingin bergabung untuk memberikan pertanyaan terkait dengan topik kita di pagi hari ini, perlindungan hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, dapat langsung mengirimkan komentar Anda atau mungkin pertanyaan Anda di line WhatsApp kami di pagi hari ini di 0823 1176 1145 atau ada juga di WhatsApp kami di 0823 1176 ya 11.45 ya pastinya di kesempatan pagi hari ini. Iya, kebersamaan kita juga hingga nanti di

0: Pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali lagi nih, bagaimana cara kita membangun lingkungan yang aman bagi perempuan sendiri?
1: Oke, saya pikir tidak ada orang yang mau lingkungan itu tidak aman. Lingkungan itu tetap aman. Oleh sebab itu, mari kita memulai dari keluarga kita. Kalau di keluarga kita itu kita sudah hidup aman, maka kita itu bisa menjadi model untuk orang lain.
0: Baik.
1: Tapi kalau kita bicara di media sosial, contoh tentang aman, tapi kita sendiri dalam keluarga saja tidak
0: Tidak aman.
1: aman.
0: Iya.
1: Bagaimana kita mau mengedukasi orang lain?
0: Benar.
1: Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara menciptakan lingkungan yang aman, kita mulai dari pribadi kita.
0: Baik.
1: Kita usahakan supaya apapun masalah yang kita hadapi, selalu kita memberikan kenyamanan bagi orang lain. Kemudian, kita juga melatih diri kita untuk tidak cepat terprovokasi. Ketika orang datang kasih tahu masalah begini, kita tenang, kita kasih tahu ke dia dulu. Sebenarnya masalah ini apa? Kita tanya dia menjelaskan dulu, baru kita ambil solusi. Jangan orang datang menyampaikan masalah, kita langsung meledak. Kita meledak langsung kita menyampaikan bahwa oh ini begini begini. Tapi kita harus tahu haknya. Makanya kenyamanan itu

0: Bilang untuk menghapus segala bentuk diskriminasi bagi perempuan. Dan Indonesia meratifikasi SIDO itu pada tanggal bulan Juli tahun 1984. Hmm. Pada tanggal 24 Juli tahun 1984, Indonesia sahkan untuk meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi.
1: Baik.
0: Karena Indonesia adalah bagian dari anggota PBB. Begitu.
1: Baik. Ya, apa hubungan antara pendidikan perempuan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat?
0: Oke, baik. Jadi kalau kita bicara pendidikan perempuan itu sebenarnya itu kita bicara kualitas masyarakat.
1: Baik.
0: Tapi orang ini kan tidak paham dengan baik. Kita bicara pendidikan perempuan itu artinya kita mendidik perempuan untuk dia mengetahui hal banyak. Dia mengetahui tentang haknya, kemudian dia mengetahui tentang dia punya kapasitas. Dengan demikian, dia akan menjadi model untuk di masyarakat untuk dia meningkatkan kualitas masyarakat. Karena kita bicara bahwa pendidikan perempuan itu dia akan turunkan kepada anak-anak.
1: Benar.
0: Karena anak-anak akan menjadi berkualitas itu karena dia memakai role model daripada orang tuanya, bapak dan ibunya. Tapi kalau di dalam rumah tangga kita lebih bicara pendidikan kepada apa anak itu diturunkan dari orang tua, maka ibunya itu menjadi model. Kemudian ketika kita bicara kualitas masyarakat, ketika orang tua mendidik anak-anak dalam pendidikan yang baik, bicara soal etika, soal moral, soal apa rohani dan sebagainya, itu akan menjadi masyarakat menjadi berkualitas. Makanya itu menjadi penting. Jadi kalau bicara kualitas, kualitas bukan diukur dari dia punya nilai yang tinggi.
1: Benar.
0: Tapi pola hidupnya, nilai hidupnya, karakternya, itu yang kita bicara kualitas. Begitu. Makanya kadang kalau kita bicara pendidikan, apa pelatihan bagi pendidik, apa ada yang program namanya kualitas perempuan. Bicara kualitas perempuan. Kualitas perempuan itu kita bukan bicara soal masak-memasak. Peningkatan kapasitas perempuan atau kualitas hidup perempuan. Itu bukan soal masak-memasak.
1: Benar.
0: Tapi bagaimana perempuan dilatih untuk dia tahu dia punya hak. Bagaimana perempuan dilatih untuk dia tahu hak pendidikannya itu seperti apa. Hak reproduksinya seperti apa. Bagaimana melatih perempuan untuk dia punya hak dalam hukum itu seperti apa. Dia punya hak dalam politik. Itu kalau kita bicara kualitas. Tapi kalau kita bicara melatih perempuan untuk program masak-memasak, jahit-menjahit, berarti kita mengidentikan perempuan dengan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan kualitas itu bukan ada di dalam rumah tangga saja, tapi di mana saja dia ada, dia bisa menunjukkan kapasitas dan kualitasnya. Begitu.
1: Baik. Yeah. Apa saja langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghormati setiap hak-hak dari perempuan sendiri?
0: Ya, saya pikir kalau kita bicara bagaimana langkah masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat dia paham itu hak-hak, hak asasi manusia dulu. Program hak asasi manusia itu harus disampaikan kepada setiap masyarakat. Kenapa? Karena hak asasi manusia itu kita bicara sebuah kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk apa menjaga setiap kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kita bagaimana menjelaskan tentang masyarakat yang berkualitas. Jadi kalau kita bicara kehidupan masyarakat itu, kita bicara bagaimana masyarakat itu punya interaksi yang baik antara satu dengan yang lain. Kemudian mereka juga harus bisa menjaga kenyamanan dari kehidupan mereka secara individu maupun secara budaya. Kemudian tadi yang kakak bilang terkait dengan bagaimana mengajar masyarakat, berarti kita mengajarkan nilai-nilai hak asasi manusia kepada masyarakat, kita mengajarkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat, karena ini bagian interaksi yang sementara menjadi sebuah proses dalam kehidupan masyarakat. Makanya nilai-nilai itu harus kita ajarkan di masyarakat. Jadi kita bicara HAM, tapi kita bicara nilai daripada HAM sendiri apa, nilai daripada apa kehidupan bermasyarakat seperti apa, nilai dalam budaya itu seperti apa, nilai interaksi sosial itu apa, harus itu yang kita ajarkan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dia akan paham bahwa saya hidup sebagai makhluk sosial, saya berinteraksi dengan orang lain, maka nilai-nilai ini harus saya dijaga sebagai penghormatan

0: terhadap hak asasi manusia.
1: Baik. Nah, masih terkait dengan masyarakat nih, bagaimana peran laki-laki sendiri untuk laki-laki seperti kita dalam mendukung kesetaraan gender?
0: Oke, saya pikir ini sesuatu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi sebenarnya kalau laki-laki bisa mendorong kesetaraan gender, yang pertama dia harus akui bahwa manusia di dunia ini tidak satu jenis kelamin.
1: Baik.
0: Ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dia harus akui bahwa interaksi sosial itu menjadi penting dalam hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, dia akan menyadari bahwa bagaimana saya bisa melakukan interaksi yang baik dalam rumah tangga ketika saya punya ego itu saya kasih turun. Saya tidak melihat bahwa saya ini pemimpin dalam rumah tangga, saya ini sudah bayar mas kawin untuk istri, berarti saya harus, istri dan anak-anak harus tunduk kepada saya. Dia menyadari hal itu, maka dia akan mengedepankan kesetaraan. Dia akan mengatakan kepada anaknya bahwa kamu setara dalam rumah tangga, kami biaya kalian sama, kami tidak membedakan kalian. Jadi itu dimulai dari dalam rumah tangga. Kalau itu sudah dipraktekkan dalam rumah tangga, maka ketika dia ada di sebuah instansi pemerintah atau di dunia swasta, dia akan tahu bahwa kami punya hak yang sama. Saya sebagai pemimpin, tapi saya harus hargai ada teman-teman yang ada di sekitar saya karena kami punya hak yang sama. Kami punya nilai yang sama. Kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Begitu.
1: Ya, mungkin di pagi hari ini untuk yang ingin bergabung ya, kembali kami masih punya waktu hingga di pukul 11 ya, masih ada 8 menit kurang lebih. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat langsung saja di line WhatsApp kami. Ya, kembali lagi terkait dengan topik kita, perlindungan hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat nih. Ya, bagaimana cara kita menghilangkan stigma terhadap korban-korban kekerasan sendiri?
0: Oke, baik. Kadang kita melihat stigma itu sebagai sesuatu yang negatif.
1: Iya, benar.
0: Tapi mari kita bikin stigma lagi dalam perspektif yang positif. Contoh, kalau saya melakukan stigma kepada saya melakukan tindakan stigma kepada seseorang, saya harus melihat bahwa stigma yang saya lakukan itu adalah sebuah sesuatu yang untuk menjadikan orang itu jadi lebih baik. Jadi begitu juga dengan diskriminasi. Saya lakukan tindakan diskriminasi itu sebenarnya bukan untuk saya menjatuhkan orang lain, tapi saya mendiskriminasikannya ada kepentingan yang harus dikedepankan atau dipertimbangkan. Oleh sebab itu kalau kita bicara menurunkan stigma di masyarakat, itu kita jangan melihat bahwa yang jadi korban kekerasan itu memang dia cerewet, jadi pun laki layak pukul dia. Atau tapi kita harus tahu apa yang menyebabkan sampai ibu itu dia cerewet. Kadang kita bilang ini ibu itu dia cerewet makanya biar dia pun suami pukul dia. Tapi kita harus tahu kenapa dia cerewet. Karena dia punya masalah kita kan tidak tahu.
1: Benar.
0: Yang alami kan dia.
1: Yeah.
0: Jadi alangkah bagusnya kita tanya dia dulu, ibu kenapa sampai ibu lakukan tindakan ini? Dia akan bilang, saya lakukan ini karena saya ini mengalami kata-kata yang tidak menyenangkan setiap waktu dalam kehidupan rumah tangga saya. Berarti kita harus edukasi dia. Oh ibu, kalau begitu ibu punya hak untuk melapor. Karena stigma itu stigma yang buruk bagi ibu. Dan itu tidak mengangkat derajatnya ibu sebagai seorang perempuan. Karena ibu punya hak itu harus dihormati. Saya senang ada sebuah buku dengan yang di buku terkait cerita tentang itu perempuan di titik nol, kisah perempuan di titik nol. Cerita itu menceritakan tentang seorang perempuan yang dia mengalami kekerasan sejak kecil. Dia mengalami kekerasan, dibully, dia pun mengalami pelecehan seksual oleh omnya karena dibesarkan, dia bapaknya meninggal, terus dia dititip di omnya. Kemudian dia dibiayai pendidikan, tapi dia mengalami apa pelecehan sejak kecil. Sampai satu waktu dia punya om perkosa dia. Dia punya om perkosa dia, tapi dia punya tante langsung ketahuan, tantenya marah dan pindahkan dia di asrama. Dia tinggal di asrama, di sekolah di asrama. Tetapi ketika dia pulang ke ibunya, ibunya sudah tidak berdaya untuk membayar dia, akhirnya dia pergi. Dia pergi mencari pekerjaan. Dia jadi perempuan panggilan.
1: Baik.
0: Jadi di perempuan pelacur, kemudian dia melayani laki-laki. Tapi satu saat, waktu laki-laki itu sudah apa menjadikannya sebagai tempat untuk pelampiasan nafsunya, kemudian laki-laki itu menjelekkan dia dan kata perempuan tidak berguna, perempuan apa rendah harga dirimu dan sebagainya. Kakak tahu, dia ambil pisau dan dia tikam. Laki-laki itu kemudian meninggal. Ketika meninggal, dia harus mengalami proses hukum dan dia dipenjarakan. Di penjara itu seumur hidup. Ketika dia mengalami penjara seumur hidup, kemudian ada tawaran pengampunan bagi dia. Jadi grasi diberikan bagi dia. Kemudian pihak LP tanya, ibu diberikan grasi oleh presiden. Karena ibu, apa, dalam kehidupan ibu di dalam tahanan, ibu sudah menjalani itu dengan baik. Tapi apa yang dikatakan? Saya tidak membutuhkan grasi. Saya menunjukkan kepada dunia bahwa saya ada di sini karena saya membela keadilan martabat harga diri perempuan.
1: Baik.
0: Jadi dia tinggal di dalam penjara sampai 20 tahun baru dia dikeluarkan. Dia tidak mau menerima karena dia bilang saya menjalani hukuman ini tapi saya percaya bahwa Tuhan tahu saya melakukan ini karena saya membela harga diri perempuan. Dan saya mau menjadi contoh bagi semua perempuan di dunia bahwa kebenaran tetap benar. Di mata manusia, kebenaran itu bisa direndahkan. Tapi di mata Tuhan, saya tetap benar.
1: Baik.
0: Nah, ini kan artinya bahwa pengalaman ini menceritakan bagaimana seorang perempuan membela, berjuang untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Dia ingin mengangkat martabat perempuan. Cerita ini waktu saya baca, ketika saya ada di UI, waktu kuliah S2, saya sampai menangis. Karena dia mengisahkan dia punya penderitaan. Ketika dia dilecehkan, dianggap rendah oleh laki-laki, dia tetap tunjukkan sikap yang baik. Dan pelampiasan dia terakhir yang dia membunuh, dia punya apa laki-laki yang punya hubungan dengan dia itu karena dia rasa sudah tidak mampu bertahan.
1: Baik. Iya, ini mungkin menjadi closing statement ya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Ibu Yuliana Numberi pastinya yang sudah hadir dan memberikan edukasi dalam dialog pagi hari ini. Ya, waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 10:59 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.
0: Oke, terima kasih.

Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, dan juga mengikuti program-program acara kami dari Merdeka 68 Manokwari, Lintas Manokwari Siang hadir untuk Anda. Dan kami awali program Lintas Manokwari Siang dengan menghadirkan program khusus untuk Anda, Halo RRI. Ikuti Halo RRI, Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda. Ya, pendengar, saya Yuki Kubiari mengantarkan Anda di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan seperti biasanya, untuk setiap keluhan masukan Anda dengan terkait program-program pemerintah atau fasilitas-fasilitas publik yang ada di Manokwari, Anda nanti bisa menyampaikan ke kami di sini di 0823-1176-1145 di program khusus acara kami hari ini, ya, terkait dengan fasilitas publik ataupun juga permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat yang ada di Manokwari, ya, lebih khusus. Dan Anda bisa menyampaikan itu kepada kami, mungkin juga terkait dengan kalau kemarin di Halo RRI kami juga sempat membahas mengenai sistem yang dilakukan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pelni, terkait dengan aplikasi-aplikasi dan inovasi terbaru yang dilakukan Pelni Mobile, sehingga masyarakat juga bisa mudah untuk membeli tiket ataupun juga mengetahui informasi-informasi terkait dengan jadwal masuk dan keberangkatan, kedatangan dan juga keberangkatan dari armada transportasi laut. Kemudian juga terkait dengan program MPLS yang sudah dilakukan di beberapa sekolah, ya, terutama di SMA Negeri 1 bahkan juga di SMA-SMA lainnya. Dan hari ini mungkin Anda juga punya keluhan untuk menyampaikan kepada kami permasalahan apa yang mungkin sementara Anda temui

0: mungkin terkait dengan fasilitas publik ataupun juga kinerja pemerintah ataupun sistem yang ada dalam setiap aktivitas Anda, dan itu bisa Anda bagikan dengan kami di sini, Anda share dengan kami sehingga kami juga bisa menjadi penyambung lidah Anda, penyambung mulut Anda untuk menyampaikan program-program itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan program Halo RR ini tentunya khusus mengajak masyarakat untuk kami menerima apa yang menjadi masukan saran dari masyarakat Manokwari, ya, secara khusus dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi mungkin sehari-hari juga dalam setiap aktivitas-aktivitas yang Anda melakukan, ya. Ya, saya tunggu partisipasi Anda di 0823-1176-1145 ataupun juga mungkin yang masih hangat, ya, lepas dari dialog interaktif kami tadi, ya, secara khusus untuk berbicara mengenai hak-hak perempuan, ya, ya, tentang kesetaraan gender, ya, mungkin juga itu menjadi permasalahan-permasalahan yang sering Anda alami juga, ya. Anda juga bisa menyampaikan itu kepada kami di 0823-1176-1145, ya, kebersamaan dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Yang pastinya kami hadir untuk masyarakat, ya, dan kami hadir untuk menjadi penyambung solusi bagi Anda kepada pihak-pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang bisa menjawab setiap permasalahan Anda secara khusus untuk masyarakat, untuk pendengar kami yang ada di wilayah Manokwari. Silakan Anda bisa share dengan kami di 0823-1176-1145 kebersamaan di program acara kami.
1: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mbak Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan.

Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Vespa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris, melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Victory of the day! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat terakhir.

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: To play extremely high level, the first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Isinan Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama Pemkab DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berkelanjutan.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia.

0: Permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey kami juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama.

0: Ar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara, dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
2: Ya, juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Madirita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdasarkan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya

gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: hati.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan di ruang dengar Anda dan juga layanan masyarakat yang sudah hadir memberikan banyak edukasi untuk Anda. Kita akan menyatu dengan program 1 RRI Sorong, menyiarkan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2.

Terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 13 Juli 2026 diantaranya. Gubernur Elisa Kambu paparkan blueprint koperasi. Tim Opsnal Polsek Sorong Barat berhasil bekuk pelaku curanmor. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Elisa Kambu paparkan cetak biru transformasi ekonomi OAP kepada Menteri Koperasi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi mempresentasikan cetak biru transformasi ekonomi penguatan koperasi produktif orang asli Papua 2026-2029 dalam audiensi bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia di ruang rapat Menteri Koperasi Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono dan dihadiri secara lengkap oleh jajaran pejabat tinggi media serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Delegasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya Selviana Sangkek beserta tim pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Universitas Padjajaran Bandung dan staf pendamping. Audiensi diawali dengan sambutan Gubernur Elisa Kambu yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membangun ekonomi daerah yang bertumpu pada pemberdayaan orang asli Papua melalui penguatan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan dokumen strategis cetak biru transformasi ekonomi penguatan koperasi produktif orang asli Papua 2026-2029 yang menawarkan pendekatan komprehensif untuk menjadikan koperasi sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya. Paparan menjelaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor perikanan, kehutanan, sagu, kelapa, kakao, kopi, hingga berbagai komoditas unggulan lainnya. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Melalui cetak biru tersebut, koperasi tidak lagi diposisikan sekedar sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai lembaga ekonomi modern yang mampu mengelola produksi masyarakat, menciptakan nilai tambah, memperluas akses pasar, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Program transformasi ini mengusung visi membangun koperasi produktif yang profesional, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur logistik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Paparan juga menyoroti paradoks pembangunan di Papua Barat Daya di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut nilai terjadi karena belum optimal yang sistem ekonomi yang mampu menghubungkan potensi produksi masyarakat dengan industri dan pasar. Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam mewujudkan transformasi koperasi sebagai pondasi pembangunan ekonomi daerah, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan mampu menjadikan Papua Barat Daya sebagai model pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat NU Teluk Bintuni menggelar jalan santai dan santunan anak yatim.
3: Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Teluk Bintuni menggelar kegiatan jalan santai dan santunan bagi anak yatim di Masjid At-Taqwa SP5 pada Sabtu 27 Juni 2026. Sedikitnya ada 30 anak yatim yang menerima santunan dari berbagai ranting Muslimat di Teluk Bintuni. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara bersama istri Nurdiana Lingara, Ketua Dewan Syuro NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i, serta masyarakat dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengapresiasi konsistensi Muslimat NU yang terus menghadirkan kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, peringatan 10 Muharram tidak hanya menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keislaman, tetapi juga membutuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim.
4: Luar biasa, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bikin lagi lebih meriah lagi ya. Karena ini merupakan kita buat adalah kegiatan tahunan. Jadi untuk menjelang apa satu Muharram masuk ke 10 Muharramnya muslimat lakukan kegiatan ini.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Syura NU Teluk Binduni Kiai Imam Syafi'i mengatakan, peringatan 10 Muharram merupakan tradisi yang berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus dilestarikan dalam hasanah Islam Nusantara sebagai momentum memperkuat nilai kepedulian dan berbagi kepada sesama.
5: Akhirnya ke seluruh, bahkan sampai ke Andalusia sana. Dulu Spanyol, Prancis, Gibraltar ke sana itu hampir menembus benua Eropa, itu dalam kekuasaan umat Islam sampai hampir 700 tahun. Terlalu luar biasa Islam berkembang dengan sentuhan-sentuhan kultur budaya sampai berkembang ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke bumi Nusantara, Indonesia. Islam dibawa orang-orang bijak, para wali, para ulama, para dai, orang-orang ahli tarekat, orang-orang sufi, Sayyid Sharif keturunan Nabi asli masuk ke Kalitami, ke Arande, ke Baudo. Itu dibawa oleh para wali. Hakikatnya akidahnya tetap la ilaha illallah, tetapi kultur budayanya itu budaya Nusantara.
3: Selain penyerahan santunan kepada anak yatim, panitia juga membagikan berbagai door prize berupa perabotan rumah tangga. Hadiah tersebut berasal dari sumbangan Wakil Bupati Teluk Bintuni dan warga muslim NU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus memoderat untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pertamina jaga keandalan pendistribusian BBM di wilayah Papua Maluku.
6: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi melalui pengelolaan rantai pasokan yang terintegrasi, pemantauan stok secara real time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara. Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia serta distribusi terus berjalan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, RPPLH jadi fondasi arah pembangunan berkelanjutan hingga 2056.
1: Dokumen Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026-2056 disusun sebagai fondasi utama dalam mengarahkan pembangunan berkelanjutan selama 30 tahun ke depan. Dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan lingkungan yang selaras dengan arah pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu tenaga ahli pendamping penyusun RPPLH Papua Barat Daya, Prof. Joni Marwah, menjelaskan bahwa dokumen tersebut saat ini disusun kembali untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025. Menurut Joni, proses finalisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan tim penyusun, tapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasikan persoalan lingkungan yang dihadapi Papua Barat Daya sekaligus merumuskan strategi pengelolaan untuk 3 dekade mendatang. Yang menjelaskan RPPLH memiliki masa berlaku lebih panjang dibandingkan dokumen perencanaan lainnya seperti rencana tata ruang wilayah maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berlaku selama 20 tahun. Sinkronisasi antara RPPLH dan RTRW menjadi sangat penting agar kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang berjalan seiring tanpa saling bertentangan.
2: Dokumen RPPLH Provinsi Papua Barat Daya ini disusun kembali di tahun ini setelah proses penyesuaian dengan aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan juga Permen LH Nomor 27 Tahun 2025 yang di dalamnya ada substansi yang berbeda dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Tahun Nomor 5 Tahun 2016 sehingga memang ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan di dalam proses penyusunan dokumen RPPLH tahun 2026-2056 untuk Provinsi Papua Barat Daya.
1: Joni mengatakan setelah proses penyusunan selesai dokumen RPPLH akan ditetapkan melalui peraturan daerah Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya pemerintah provinsi akan melakukan sosialisasi pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota sebagai pedoman penyusunan RPPLH di masing-masing daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nedi Madika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tim Opsnal Elang Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku curanmor beserta barang bukti 5 unit sepeda motor.
3: Tim Opsnal Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan mengamankan pelaku DN alias Epis 25 tahun di kawasan Lampu Merah Kuda Laut, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan polisi tanggal 30 Juni 2026. SA selaku korban melaporkan sepeda motor Honda Beat-nya hilang setelah diparkir di depan pagar Bank Mandiri saat mengambil uang di mesin ATM di sekitaran Lampu Merah Tanjung Batu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Sorong Barat AKP Max Pigai memerintahkan timnya untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Tepatnya pada hari Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, tim menerima informasi bahwa pelaku sedang mengendarai sepeda motor hasil curian dari arah Remu menuju Rufei. Dari informasi tersebut, maka tim Opsnal segera menindaklanjuti dengan melakukan penghadangan di kawasan Lampu Merah Kuda Laut. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, pelaku mengakui telah melakukan 5 kali aksi curanmor di berbagai lokasi di wilayah Kota Sorong. Kendaraan hasil curian tersebut kemudian dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga 1,2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per unitnya. Berdasarkan pengakuan pelaku juga, tim Opsnal Elang berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian, sementara 1 unit Honda Beat warna merah hitam masih dalam proses pencarian. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, 2 orang lainnya inisial AM dan YO masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai DPO karena diduga terlibat dalam aksi curanmor tersebut. tersebut. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengamanan tambahan dan memarkir kendaraan di lokasi yang aman guna meminimalkan resiko terjadinya pencurian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tim formatur musyawarah daerah pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai ketua umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031.
4: Tim formatur musyawarah daerah pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai ketua umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031. Selain menetapkan ketua umum, tim formatur juga memilih Bahrudin Bajo Saimima sebagai wakil ketua 1, Ismail Agia sebagai wakil ketua 2, Muhammad Sanusi sebagai sekretaris umum, Nursanti sebagai bendara umum, serta Ahmad Nasrau sebagai ketua dewan pertimbangan. Ketua tim formatur MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, mengatakan penetapan tersebut merupakan tindak lanjut musda pertama MUI Papua Barat Daya yang berlangsung pada 19 hingga 20 Juni 2026. Menurut Ahmad, rapat lanjutan diikuti seluruh 15 anggota tim formatur, terdiri dari 14 orang hadir dan 1 orang mengikuti secara daring. Rapat juga dihadiri secara virtual oleh unsur DPP MUI untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman organisasi. Ahmad Nasrau berharap seluruh dinamika yang terjadi selama proses musda menjadi pembelajaran dan tidak lagi menjadi perdebatan di tengah umat. Ahmad menambahkan, ketua umum terpilih bersama dewan pertimbangan selanjutnya akan menyusun kepengurusan harian dalam waktu 30 hari sebelum menerima surat keputusan dari DPP MUI Pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Koruil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, kontingen Pesparani Kabupaten Teluk Bintuni siap berlaga di Pesparani tingkat provinsi dengan kekuatan penuh, melibatkan 230 peserta untuk 13 kategori-kategori lomba.
5: Sebanyak 230 kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Kabupaten Teluk Bintuni resmi dilepas untuk mengikuti Pesparani Katolik tingkat Provinsi Papua Barat yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Juli 2026 di Bintuni. Pelepasan kontingen dilakukan langsung oleh Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui di Gedung Sasana Karya SP3 Distrik Manimeri Sabtu 4 Juli 2026. Ketua kontingen Pesparani Kabupaten Teluk Bintuni Nurdiana Lingara melaporkan bahwa seluruh kontingen akan mengikuti 13 kategori lomba dengan rincian sebagai berikut. Di antaranya paduan suara anak sebanyak 31 peserta, paduan suara Gregorian remaja 30 peserta, paduan suara orang muda Katolik 31 orang, dan kategori lomba lainnya.
6: Akan keikutsertaan pada Pesparani ini, seluruh peserta telah mengikuti proses pembinaan dan pelatihan secara terprogram sesuai dengan bidang lomba masing-masing. Latihan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembinaan mental, kedisiplinan, kebersamaan, serta penguatan iman agar seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaiknya.
7: Panitia sudah mendatangkan pelatih dan insya Allah saya selaku ketua kontingen beserta seluruh peserta yakin dan sangat yakin kita akan menang.
5: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengingatkan seluruh peserta agar tidak berorientasi pada kemenangan. Menurutnya, sebagai tuan rumah penyelenggara Pesparani tingkat Provinsi Papua Barat, masyarakat Teluk Bintuni juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh tamu dari kabupaten lain.
8: Tahun yang datang tidak hanya mengingat penampilan kontingen Teluk Bintuni, tapi juga mengingat kelemahan masyarakat kita. Dan biarlah nanti mereka pulang membawa cerita bahwa Teluk Bintuni bukan hanya

0: serta sarana dan perantara umat Katolik, pembinaan disiplin dan kebersamaan.
1: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinari NTR ada terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, penyaluran dana kampung tahun 2026 diberikan kepada 120 kampung. Selengkapnya disampaikan Rido Nukuhali.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyalurkan dana desa tahun 2026 untuk 120 kampung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak bersama Wakil Bupati Yohan Bodori, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, unsur Forkopimda, serta pihak bank penyalur. Penyerahan dana kampung dilakukan secara simbolis dan diterima 6 kepala kampung perwakilan, yakni Kampung Waigo, Tegirolo, Tarof, Sawiat, Odeare, dan Bumi Ajo. Saat melakukan penyerahan, Bupati Petronella mengingatkan kepala kampung untuk tidak menyalahgunakan anggaran yang telah diterima. Menurut Bupati, beban APBD daerah akan berkurang apabila dana kampung dikelola dengan baik. Bupati juga menegaskan aparat kampung khususnya di wilayah Imeko tidak menghabiskan dana kampung di ibu kota Kabupaten Teminabuan. Seluruh kepala kampung diminta menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu agar tidak menghambat pencairan dana berikutnya.
4: Total APBD Kampung Tegirolo 553.673.000. Proses untuk kesehatan tapi juga peningkatan kampung. Ibu sebagai kepala kampung gunakan anggaran ini dengan baik. Mulai tahun 2026 Sekretariat akan melakukan monitoring langsung ke setiap kampung-kampung supaya dikelola dan kampung ini dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala Kampung Odeare Distrik Kinanuatan Immanuel Bandi mengatakan dana desa telah disepakati melalui musyawarah kampung dengan prioritas pada bantuan langsung tunai, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dana kampung juga akan dialokasikan untuk pengembangan ekonomi produktif dan sektor tanaman pangan. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya.
5: Sebanyak 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya, Sahata Marlen Situngkir. Adapun 7 PPNS yang dilantik masing-masing yakni Udin, Charlie Sosir, Yunisani, Muhammad Bumburo, Fran Salmontesia, Markus Taudufu, dan John Agagaire. Sementara itu, Kepala Kantor Satpol PP Papua Barat Daya, Vicky Baai melalui PLT Sekretaris, Fran Salmontesia, yang juga merupakan salah satu PPNS yang

Papua Baradaya. Dr. Firdianas Kriestaningsih menegaskan bahwa hingga saat ini Papua Baradaya masih berstatus bebas rabies sehingga seluruh proses pemasukan hewan dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Menurut Firdianas, setiap pengiriman hewan maupun produk hewan wajib memenuhi persyaratan kesehatan melalui penerbitan sertifikat veteriner yang kini dilakukan secara daring menggunakan sistem nasional yang disediakan Kementerian Pertanian. Yang menjelaskan mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023. Melalui sistem tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha harus mengajukan permohonan secara daring sebelum hewan atau produk hewan dapat dilalulintaskan. Sertifikat veteriner hanya dapat diterbitkan oleh dokter hewan yang memiliki kewenangan sebagai otoritas veteriner di tingkat provinsi maupun kabupaten kota setelah seluruh persyaratan administrasi dan kesehatan yang akan memenuhi ketentuan. Selain membatasi pemasukan hewan dari daerah tertular rabies, pemerintah juga menerapkan pengawasan berdasarkan status penyakit di daerah asal dan daerah tujuan. Setiap lalu lintas hewan harus disertai dokumen kesehatan resmi yang diterbitkan melalui sistem nasional. Untuk komoditas tersebut yang berasal dari daerah dengan status penyakit berbeda, pemerintah tetap membuka peluang pemasukan melalui mekanisme analisis risiko yang melibatkan otoritas veteriner dari daerah asal, daerah tujuan, serta

0: Ada ya, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan sepanjang hari dan dapat berpotensi terjadinya hujan ringan pada sore hari di wilayah Kabupaten Sorong dan juga Kota Sorong. Itu suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius serta kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2 meter dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Nederland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Oke, pendengar Brekel ya, mengantarkan kita di pukul 16.55 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih tetap mendengarkan kami di Lintas Manokwari Sore dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa barang-barang bersubsidi harus disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, KDMP.

tentunya harus diurus, dan mereka juga punya gudang-gudang pendingin agar ikan dapat bertahan. Dan Presiden Prabowo juga mengatakan dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, maka terjadi perputaran ekonomi di desa. Dan Presiden menginginkan dan memproyeksikan bahwa perputaran uang di desa itu akan mencapai sekitar 223 triliun rupiah setiap tahun. Nah, pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun rupiah di petani, peternak, dan nelayan. Dan semua ahli juga mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Nah, ini ya akan dibersihkan dan juga akan buat lebih efisien. Nanti informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda. Dan mengantarkan kita di pukul 16.58 menit. Anda masih tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan lainnya untuk Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

sepak bola dunia. From Fafilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

adalah pentingnya ekonomi daerah tambang yang kerap menghadapi risiko. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan peluang ini agar tidak hilang. Dinas tenaga kerja, sekolah kejuruan, kampus, dan lembaga juga harus mengelola ini dengan baik, sehingga keefektifan dari energi bersih itu hadir sebagai mesin baru bagi ekonomi di suatu daerah di seluruh Indonesia tentunya. Informasi ini mengantarkan kita di pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur, satu teman untuk Anda, dan juga nanti sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kami dengan Anda yang bertugas di lintas Manokwari siang hingga petang Anda.

pendengar masih tentangmu ya, satu pilihan manis dari mereka 68 Wish Bakers. Dia mengantarkan Anda di program acara kami dan juga mengakhiri kebersamaan kami yang bertugas di lintas Manokwari siang hingga petang Anda. Kami informasikan lebih awal untuk kaum muslimin wal muslimat azan maghrib di petang hari ini di pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang dengan rangkaian lagu-lagu islamik.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami saatnya saat maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

ايوه انا اللي سالك.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dari Madinah 68 Manokwari, segenap kru kerabat kerja lintas Manokwari, siang enggak petang Anda, kami pamit dari ruang dengar Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kembali mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat agar tidak lagi menerima tenaga honorer baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari bertambahnya beban kepegawaian sementara masih terdapat tenaga honorer lama yang belum diangkat. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya telah menggelar rapat bersama seluruh OPD dan menegaskan agar tidak lagi merekrut tenaga honorer. Namun di lapangan masih ditemukan adanya penerimaan honorer baru. Domingus menegaskan pemerintah akan terus mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar mematuhi kebijakan tersebut. Pasalnya tenaga honorer yang direkrut umumnya berharap dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN di kemudian hari. Ia menjelaskan belanja pegawai pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini masih berada di kisaran 30% dari APBD sehingga masih sesuai ketentuan. Presentasi tersebut juga akan mengikuti perkembangan kemampuan keuangan daerah yang dipengaruhi, maksud kami yang dipengaruhi oleh APBN setiap tahunnya.
2: Masih ada, penurunan itu masih ada juga. Maka itu memang sudah kita sudah pernah rapat dengan semua OPD supaya kalau mereka yang diangkat jangan lagi terima. Tapi itu ada-ada saja gitu. Tapi itu nanti kita ingatkan terus supaya jangan apa terima lagi honorer-honorer gitu. Karena mereka kalau diterima dengan harapan satu saat bisa diangkat. Dan ini kita sudah tegaskan gitu. Tapi memang masih ada, tapi kalau kita ucap gubernur dan seluruh jajaran ada supaya kita jangan apa yang ada saja kita belum angkat semua itu. Ini kan masih ada juga yang honorer, masih ada juga yang belum diangkat.
1: Meski demikian, Domingus menyebut peluang pengangkatan tenaga honorer ke depan tetap terbuka apabila pemerintah pusat kembali memberikan persetujuan. Menurutnya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat honorer secara sepihak. Apabila masih terdapat tenaga honorer yang belum diangkat, pemerintah Provinsi Papua Barat harus kembali mengusulkan formasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai mekanisme yang baru. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang saat ini kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun. Proses tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan saat ini terdapat sekitar 10 jabatan pimpinan OPD yang akan diprioritaskan untuk diisi. Beberapa di antaranya berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bapeda, Jabatan Asisten 2 Setda hingga Staf Ahli Gubernur. Menurutnya pemerintah, maksud kami sebelum lelang jabatan dilaksanakan, pemerintah daerah akan membentuk panitia seleksi dan mengusulkan pelaksanaannya kepada PKN melalui kantor regional 14. Selain mengisi kekosongan jabatan, Gubernur juga

0: juga menyinggung masih adanya tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Ia mengatakan apabila pemerintah pusat kembali membuka formasi, maka Pemprov Papua Barat siap mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai ketentuan.
1: Untuk kita mengisi jabatan kekosongan ini kan bisa kita lakukan. Ada juga yang kita evaluasi kinerja, bisa juga kita uji kompetensi, bisa juga kita ya lakukan apa lelang jabatan gitu. Nah, lelang jabatan ini kan kita masih inventarisir ya tuh. Jangan satu-satu kita buat kan, kita tunggu dulu. Nanti yang ada sudah macam kemarin ada pensiun-pensiun.

0: Sirait SE mengatakan, setelah mengikuti beberapa kali Zoom dengan pemerintah di pusat termasuk dari Kementerian Koperasi, sebagai kementerian teknis dalam pengoperasian koperasi dan dari penjelasan yang disampaikan, adalah Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menjual berbagai bahan kebutuhan masyarakat. Dalam koperasi ini akan menyediakan pinjaman dana, sehingga warga masyarakat yang membutuhkan modal tidak perlu lagi mencari pinjaman di bank.
1: Selama saya mengikuti sosialisasi di Mabes TNI, kemudian termasuk juga dari Kementerian Koperasi dan dari PT Agrina selaku istilahnya nanti yang akan mengoperasionalkan ini. Jadi koperasi ini sebenarnya bukan hanya menjual barang-barang dibutuhkan masyarakat. Nah, nanti di sana juga ada usaha simpan pinjam. Ya, mungkin masyarakat butuh istilahnya modal. Ya, modal kredit dengan bunga yang sangat rendah. Nah, jadi sudah tidak perlu lagi ke bank. Dan modal dan bunganya ini pun nanti sangat rendah, terjangkau lah sama masyarakat. Nah,
0: selain itu ada pula fasilitas kesehatan yang dapat membantu masyarakat sekitar dengan obat-obatan, termasuk beras bersubsidi dan pupuk bersubsidi agar akan dijual di Koperasi Desa Merah Putih.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Tema perenungan yang diangkat sepanjang Juli 2026 Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanindi Benggeltan Manokwari adalah persembahkan hidupmu yang harum bagi Tuhan. Tema tersebut diambil dari pembacaan 2 Korintus pasal 2 ayat 14-16 yang mengajak setiap orang percaya menjadi keharuman Kristus di tengah kehidupan. Gembala senior JKI Graha Immanuel, PS Dr. Owes Lego, menyampaikan bahwa setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus dengan menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan melalui kehidupan yang nyata sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Menurutnya kehidupan yang memancarkan keharuman surga hanya dapat terwujud apabila seseorang terus melekat kepada Kristus sebagai kehidupan, maksud kami sebagai sumber kehidupan. Ia mengutip dari Yohanes pasal 15 ayat 4-5 bahwa setiap orang percaya harus tinggal di dalam Kristus agar mampu menghasilkan buah ia dan memuliakan Tuhan. Ia menegaskan di luar Kristus manusia tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu kehidupan yang melekat kepada Tuhan akan menghasilkan buah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang.
3: Saudara, bagaimana saudara saya bisa mengalami namanya buah-buah kehidupan? Buah kehidupan yang harum di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama tentunya, saudara melekat bersatu dengan sumbernya. Saudara saya disebut bahwa kita inilah ranting-ranting dan carang-carang yang harus melekat kepada pokoknya, yaitu pokok anggur, yaitu di dalam Tuhan. Maka carang-carang dan ranting ini bisa berbuah dan berbuah pada musimnya. Di Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Engkau dan saya tidak bisa memasyurkan nama Tuhan kalau engkau dan saya tidak ada di dalam Tuhan. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan.
0: Selain itu, Pendeta Wesley menegaskan pentingnya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, kehidupan yang dipenuhi buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri merupakan wujud nyata keharuman Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dalam khotbah ibadah raya pertama Minggu 12 Juli 2026, Pendeta Philip Samori menjelaskan bahwa sejak perjanjian lama, persembahan yang harum menjadi, maksud kami, kepada Tuhan identik dengan korban yang dibakar. Menurutnya hal itu menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya juga harus mengalami proses pembentukan

agar menghasilkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia menekankan bahwa kekristenan sejati tidak hanya diukur dari pengakuan iman, tetapi dari pengenalan yang benar kepada Tuhan serta buah kehidupan yang dihasilkan. Menjaga nama baik, memelihara persatuan, hidup dalam kekudusan, dan memiliki respons yang benar terhadap setiap keadaan menjadi bagian dari standar kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Melalui tema perenungan bulan Juli ini, jemaat diajak untuk terus bertumbuh pada iman, menghasilkan buah roh serta menghadirkan kasih Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat sebagai wujud persembahan hidup yang harum bagi Tuhan. Saudara, sebanyak 18 tim mengikuti turnamen komunitas voli kelima tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Kodim 1801 Manokwari pada 11 sampai 20 Juli 2026. Turnamen ini menjadi ajang mempererat persaudaraan antar komunitas sekaligus memperkuat pembinaan atlet muda di Kabupaten Manokwari. Ketua Panitia Haryono Mai mengatakan turnamen tersebut bertujuan menghidupkan kembali gairah olahraga voli di Manokwari, mempererat tali silaturahmi antar komunitas, serta menjadi wadah pembinaan atlet berbakat agar mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Pada kesempatan itu, Ketua PBVSI Papua Barat, Moses Rudi Timisela, mengumumkan dan menetapkan Haryono Mai sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Manokwari setelah memperoleh persetujuan dari insan bola voli yang hadir. Ia menegaskan kepengurusan baru diharapkan mampu menggerakkan organisasi secara nyata melalui pembinaan usia dini dan kompetisi yang berkelanjutan. Menurut Moses, pembinaan atlet harus menjadi prioritas dibanding sekedar mengejar keikutsertaan dalam berbagai ajang kompetisi tanpa persiapan yang matang. Ia juga mengajak seluruh insan voli menjaga sportivitas dan bersama-sama membangun organisasi di tengah keterbatasan anggaran. Sementara itu, Bupati Manokwari Harmos Indo mengapresiasi inisiatif PBVSI Papua Barat dan panitia yang tetap menyelenggarakan turnamen sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia melalui olahraga. Ia juga menyampaikan selamat kepada Haryono Mai atas kepercayaan yang diberikan memimpin PBVSI Kabupaten Manokwari. Menurut Hermus, pembinaan olahraga tidak hanya bertujuan mencetak prestasi tetapi juga membangun karakter generasi muda agar sehat secara fisik, memiliki mental yang kuat, serta terhindar dari berbagai persoalan sosial. Ia berharap cabang olahraga voli terus berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Manokwari dan Papua Barat di tingkat nasional. Turnamen komunitas voli kelima diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem pembinaan olahraga di Kabupaten Manokwari sekaligus mendorong lahirnya bibit-bibit atlet potensial untuk masa depan.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Mazmur 5 ayat 1-3. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Kiranya Roh Kudus jamah hati mereka, sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan ini, mereka dengar, mereka memahami, terutama mereka melakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Hamba berdoa minta hikmat kepada Tuhan, supaya hamba menyampaikan firman Tuhan ini tepat seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi para pendengar. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mazmur 5 ayat 1-3 dengan judul Doa pada Pagi Hari untuk pemimpin biduan dengan permainan sulin Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya beri tema dari pembacaan firman Tuhan kita, doa pagi orang-orang benar. Banyak sekali doa-doa yang dinaikkan manusia ke hadapan hadirat Tuhan di sorga. Doa pagi, doa malam, doa subuh, doa siang. Tetapi saat ini kita berbicara tentang doa pagi, yaitu doa pagi orang-orang benar. Yakobus 5 ayat 16 bagian terakhir. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Timbul pertanyaan, siapakah orang-orang benar itu? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berarti kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang benar. Begitu pula Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran.

Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menaungi engkau, sehingga hatimu penuh dengan sukacita selama-lamanya. Hatimu penuh dengan sorak-sorai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pemazmur mengajar kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang benar, supaya kalau ada orang fasik yang niat jahat kepada kita, kalau orang-orang yang niat jahat kepada kita, kalau ada orang-orang yang mau membunuh kita, kalau ada orang-orang yang rencana menipu kita dan lain-lain, maka pada pagi hari kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan bertindak melindungi kita. Sebab orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu dikendalikan oleh roh-roh jahat, dikendalikan oleh roh-roh pembunuh, dikendalikan oleh roh-roh pembinasa. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Artinya, kalau tidak berdoa minta pertolongan Tuhan, maka iblis pakai orang-orang jahat untuk mencuri hartamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membunuh kamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membinasakan kamu. Sebab ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Seperti orang peran, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Timbul pertanyaan, mengapa doa orang-orang benar itu menggerakkan Tuhan untuk bertempur dengan semangatnya? Sebab orang-orang benar itu mirip dengan Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, orang-orang benar ialah orang-orang yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 bagian terakhir. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebagai contoh, kalau di keluarga-keluarga kita ada anak-anak yang mirip dengan kita, pasti kita lebih sayang kepadanya, sebab anak itu sangat mirip dengan kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan Yesus, kita telah dilahirkan kembali mirip dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita setia berdoa setiap pagi, maka pertolongannya selalu menyertai kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah firman yang saya dapat bawakan kepada kita untuk menggugah hati kita, untuk memotivasi kita supaya jangan lupa doa pada pagi hari. Pada pagi hari yang tenang, jangan berdoa dengan doa yang terlalu panjang-panjang dan muluk-muluk. Doa dalam kepercayaan kita orang Kristen, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bisa baca lagi karena Bapak Ibu sudah tahu doa itu. Maka firman ini menggugah kita. Jangan lupa pada pagi hari itu jam 3, jam 4 bangun dan naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Maka di situ doa itu menyangkut semua kepentinganmu. Doa itu pertama memuji Tuhan, dan yang kedua, doa itu untuk meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita punya dosa juga diampuni. Lalu doa itu membawa berkat. Oleh sebab itu, sebenarnya Alkitab ini dialah Tuhan sendiri.

Iya, Tuhan tidak kelihatan. Tetapi Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup, yang berbicara kepada kita, mengajar kita. Dialah Roh Kudus itu. Oleh sebab itu, kalau kita baca, kita lakukan, maka kita diberkati, sehingga kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat ini saya selalu berdoa untuk Presiden Jokowi, saya berdoa untuk Prabowo, saya berdoa untuk bangsa Indonesia ini, sehingga ketika hari ulang tahun negara kita yang ke-79 tahun ini betul-betul dirayakan dengan meriah. Papua rayakan hari ulang tahun bangsa kita yang terdapat atau yang jadi pada tanggal 17 Agustus ini dirayakan dengan meriah, dirayakan dengan baik. Karena itu adalah hasil dari doa, bukan saya sendiri. Bapak Ibu, gembala-gembala Tuhan, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan di gereja lain, agama lain berdoa untuk bangsa kita, maka bangsa kita aman. Oleh sebab itu kita terus berdoa supaya negara kita, bangsa kita aman, supaya kita melakukan seperti firman ini. Dengan demikian kita hidup aman, kita hidup diberkati, maka kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Akhir zaman ini banyak sekali, banyak orang yang lapar, banyak orang yang sakit. Kita tidak bisa tolong mereka karena kita juga banyak kekurangan. Tetapi dengan doa, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, kita berdoa untuk orang-orang yang kekurangan makan dan minum, kita berdoa untuk mereka yang mempunyai masalah-masalah yang berat, kita berdoa. Itulah sifat hidup orang Kristen. Orang yang mirip dengan Tuhan Yesus itu seperti itu. Berdoa untuk musuh-musuhnya, berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya, berdoa untuk negaranya, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negaranya. Bukan hanya presiden di Jakarta sana, tetapi kita berdoa untuk gubernur kita, kita berdoa untuk bupati kita, kita berdoa untuk pejabat-pejabat kita. Dengan demikian, mereka memimpin negara kita, bangsa kita, wilayah kita dengan baik. Kita pun mendapat berkat daripada itu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kehidupan yang sia-sia, kehidupan kefasikan, dan hidup benar. Dengan demikian, tiap-tiap pagi naikkan doa Bapa kami ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang doa orang benar. Tuhan berkati firman-Mu, supaya orang-orang yang mendengar firman ini digerakkan oleh firman-Mu, dimotivasi oleh firman-Mu, supaya pada pagi hari ketika keadaan tenang, kami naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan juga memberkati musuh-musuh kami. Dengan demikian, apabila nanti Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, kami juga diselamatkan, masuk, diselamatkan dalam kerajaan-Mu yang Tuhan sudah siapkan dan bawa ke dalam dunia ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala hari dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Segala program kerja mereka Tuhan memberkati, sehingga program kerja mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Hamba berdoa memberkati Presiden Jokowi, Tuhan memberkati dia. Wakilnya Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk calon Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk para menteri, hamba berdoa untuk gubernur-gubernur, hamba berdoa untuk gubernur Papua dan Papua Barat, pejabat-pejabat tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat ini, Tuhan berkati mereka. Hamba juga berdoa untuk
pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan memberkati mereka sehingga melayani umat-Mu dengan baik, supaya kehidupan kami di dunia ini, karena firman-Mu berkata hidup manusia hanya singkat saja, yaitu 70 tahun sampai 80 tahun. Kalau 70 tahun manusia sudah dalam keadaan derita, 80 manusia benar-benar derita, artinya kehidupan kami tidak panjang, tidak kekal. Kami hanya umur sebatas saja. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami supaya kami pergunakan waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami di bumi ini, supaya kami pergunakan dengan baik. Hamba berdoa untuk anak-anak Papua yang selama ini ada dalam keadaan kehidupan kenakalan remaja, masih minum minuman keras, mabok, bisa plan fox dan lain-lain. Tuhan Yesus tolong mereka, karena mereka tidak tahu, mereka tidak pernah baca firman, tidak pernah dengar firman. Tetapi doa hamba untuk mereka, supaya Roh Kudus tolong mereka, sadarkan mereka, mereka kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi yang memegang keuangan negara. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pergunakan keuangan negara dengan baik, supaya umat-Mu merasakan berkat Tuhan ini dengan baik. Bapa di surga, hamba berdoa untuk teman saya setia, merekam saya, Tuhan berkati dia, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Basudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan.

Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Vespa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin, pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nah, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

menyajikan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Rocks, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Singapura menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian, yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
2: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
1: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Kita di karhutlan bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
4: Wah, apa yang disampaikan Gubernur, kita di karhutla bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga. Ya. Tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan saran Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Kanada sendiri dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
5: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
6: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
3: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.

0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot EBU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
1: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot EBU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot EBU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot EBU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau EBU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram,

0: luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu, maksud kami warta berita dari Pro 3 Jakarta telah kita ikuti bersama. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, Ayah Indonesia. Saya, Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

kepala BKKBN. Sebentar lagi, tahun ajaran baru dimulai. Anak-anak kita akan kembali ke sekolah dengan semangat, dengan harapan, dan cerita-cerita baru yang siap mereka tulis. Saya punya satu ajakan sederhana untuk seluruh ayah di Indonesia. Yuk, luangkan waktu untuk mengantar putra-putri kita ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Mungkin perjalanan dari rumah ke sekolah hanya sebentar, tapi bagi anak, momen itu bisa menjadi kenangan yang diingat seumur hidupnya. Obrolan singkat di perjalanan, pelukan sebelum masuk gerbang sekolah, atau sekedar ucapan, "Semangat ya nak." Hal-hal kecil seperti inilah yang membuat anak merasa dicintai, didukung, dan lebih percaya diri. Karena seorang ayah bukan hanya hadir untuk mencari nafkah. Seorang ayah juga hadir untuk menemani tumbuh kembang anak sejak langkah-langkah kecilnya hari ini hingga cita-cita besarnya nanti. Mari kita mulai tahun ajaran baru dengan memberikan hadiah terbaik untuk anak-anak kita, yaitu waktu, perhatian, dan kehadiran seorang ayah. Jadi, di hari pertama sekolah nanti, ayo kita antarkan anak kita ke sekolah. Jadikan perjalanan singkat itu sebagai awal dari kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Karena bagi anak, kehadiran ayah selalu berarti. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan penuh semangat meraih masa depan. Ada yang bertanya, "Pak Wiyaji, gimana kalau tidak punya ayah?" Insya Allah ada sosok ayah bisa menjadi ibunya sebagai pengganti ataupun keluarganya sebagai pengganti sosok ayah. Semangatnya satu, bagaimana sosok ayah hadir mendampingi anak-anaknya demi masa depan dan cita-cita anak Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Heleland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ke

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Menjaga kedaulatan negara tidak melulu soal angkat senjata. Setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk lokal adalah bentuk nyata bela negara. Dari tangan-tangan terampil anak bangsa, lahir karya-karya luar biasa. Sepatu buatan Bandung, batik dari Solo, kopi dari Gayo, hingga kerajinan dari Papua. Saat kita memilih produk dalam negeri, kita menjaga ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat bangsa. Bangga pakai produk lokal, karena ini bukan soal gaya, ini soal cinta tanah air.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar

1962, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak Bola Dunia. From Favela Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri ini.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Sedangkan Senusantara dimanapun Anda berada dapat mengangkat siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program A1, Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda, selamat pagi, salam jumpa Jabat Erat dari Merdeka 68 Manokwari. Kami segenap kru lintas Manokwari Pagi, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami hadir untuk Anda dengan program-program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari, secara khusus di program 1 Kanal Informasi Inspirasi untuk Anda. Mengawali kebersamaan pagi ini di Lintas Manokwari Pagi, Nuansa Religi akan hadir untuk Anda Mutiara Pagi, secara khusus persembahan bagi umat Hindu dimanapun Anda yang sedang mendengarkan program siaran kami dan juga yang sedang langsung bergabung dengan kami di channel Pro 1 FM 94.3 MHz. Dan rangkaian acara kami untuk Anda hari ini, lepas dari nuansa religi, informasi aktual dalam program berita daerah akan hadir di pukul 6 waktu Indonesia Timur, dirangkaikan dengan informasi layanan masyarakat yang akan memberikan edukasi untuk Anda, dan juga program-program acara kami selanjutnya untuk Anda di pukul 7, informasi aktual dari program 3 Jakarta, dirangkai juga dengan informasi menarik lainnya hadir untuk Anda dalam program dialog. Kemudian juga di pukul 9 kembali nanti kami akan hadirkan informasi aktual dari Pro 3M Jakarta, dan di pukul 10 kami juga punya program dialog kerjasama dengan Kajati Manokwari. Nanti Anda dengarkan program Jaksa Menyapa di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur. Demikian itu rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di hari ini. Kami awali pagi Anda dengan menghadirkan nuansa religi secara khusus bagi umat Hindu.

ॐ स्वस्त्यस्तु, ॐ अविघ्नम् अस्तु नमसिदम्, ॐ अनुभद्रः कर्तव्यन्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, henuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangyage nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya, perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana, media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. 4 tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran, arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena 3 tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis 3 lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi
atau sarana, yang dimana merupakan piranti atau media seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya 12. Kamattau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah, yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramuscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya, itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam itiasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhishma Parwa ketika Bharatayuddha, yaitu perang keluarga Bharata, akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu.
ia menjadi lemah karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swedharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swedharmanya yang dimana itu adalah tugasnya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisar dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi.

Pendengar umat Hindu, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Hindu sudah mengisi mimbar agama Hindu di nuansa pagi Anda. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah 14 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Yogbet Kubiari. Gubernur Papua Barat Domingus Madecan kembali mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat agar tidak lagi menerima tenaga honorer baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari bertambahnya beban kepegawaian, sementara masih terdapat tenaga honorer lama yang belum diangkat. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya telah menggelar rapat bersama seluruh OPD dan menegaskan agar tidak lagi merekrut tenaga honorer, namun di lapangan masih ditemukan adanya penerimaan honorer baru. Domingus menegaskan pemerintah akan terus mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar mematuhi kebijakan tersebut. Pasalnya tenaga honorer yang direkrut umumnya berharap dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara di kemudian hari. Ia menjelaskan belanja pegawai pemerintah Papua Barat saat ini masih berada di kisaran 30% dari APBD, sehingga masih disesuaikan ketentuan. Persentase tersebut juga akan mengikuti perkembangan kemampuan keuangan daerah yang dipengaruhi alokasi APBN setiap tahunnya.
2: Masih ada, honorer itu masih ada juga. Maka itu memang sudah kita sudah pernah rapat dengan semua OPD supaya kalau mereka yang diangkat jangan lagi terima. Tapi itu ada-ada saja gitu. Tapi itu nanti kita ingatkan terus supaya jangan apa terima lagi honorer-honorer gitu. Karena mereka kalau diterima dengan harapan satu saat bisa diangkat. Dan ini kita sudah tegaskan gitu. Tapi memang masih ada, tapi kalau kita ucap gubernur dan seluruh jajaran ada supaya kita jangan apa yang ada saja kita belum mengangkat semua itu. Ini kan masih ada juga yang honorer, masih ada juga yang belum diangkat.
1: Meski demikian, Domingus menyebut peluang pengangkatan tenaga honorer ke depan tetap

0: buka apabila pemerintah pusat kembali memberikan persetujuan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat honorer secara sepihak. Apabila masih terdapat tenaga honorer yang belum diangkat, pemerintah Provinsi Papua Barat harus kembali mengusulkan formasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi pimpinan organisasi perangkat daerah OPD yang saat ini kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun. Proses tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Gubernur Papua Barat Tumpengkus Menacan mengatakan saat ini terdapat sekitar 10 jabatan pimpinan OPD yang akan diprioritaskan untuk diisi. Beberapa di antaranya berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bapeda, Jabatan Asisten 2 Sekda hingga Staf Ahli Gubernur. Menurutnya, sebelum lelang jabatan dilaksanakan, pemerintah akan membentuk panitia seleksi dan mengusulkan pelaksanaan BKN kepada BKN melalui kantor regional 15-14. Dan selain mengisi kekosongan jabatan, gubernur juga menyinggung masih ada tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara, yang mengatakan apabila pemerintah pusat kembali membuka formasi, maka Pemprov siap untuk mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai ketentuan.
1: Untuk kita mengisi jabatan kekosongan ini kan bisa kita lakukan. Ada juga yang kita evaluasi kinerja, bisa juga kita uji kompetensi, bisa juga kita ya lakukan apa lelang jabatan gitu. Nah, lelang jabatan ini kan kita masih inventarisir ya tuh. Jangan satu-satu kita buat kan, kita tunggu dulu. Nanti yang ada sudah macam kemarin ada pensiun-pensiun. Sekarang mungkin sekitar 10 OPD. 10 OPD yang sudah dalam waktu dekat kita akan lakukan lelang. Nanti kita akan apa penetapan panitia seleksinya, setelah itu kita usulkan ya disetujui di BKN sana, setujui melalui kandrek, setujui berarti baru kita bisa laksanakan lelang jabatan itu.
0: Ia menegaskan seluruh proses pengisian jabatan maupun pengangkatan ASN harus mengikuti mekanisme yang berlaku, baik melalui evaluasi kinerja, uji kompetensi maupun seleksi terbuka. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci agar tata kelola pemerintah tetap berjalan dengan baik dan transparan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Saudara, fungsi koperasi Desa Merah Putih adalah untuk meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan, tapi juga upaya membantu mendekatkan pasar dengan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih mudah dapat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Komandan Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SM mengatakan, setelah mengikuti beberapa kali Zoom dengan pemerintah pusat termasuk dari Kementerian Koperasi, sebagian menteri teknis, sebagai kementerian teknis dalam pengoperasian dan koperasi, dan penjelasan disampaikan, koperasi Desa Merah Putih nanti akan menjual berbagai bahan kebutuhan masyarakat, dan dalam koperasi ini akan menyediakan pinjaman dana sehingga warga masyarakat yang membutuhkan modal tidak perlu lagi mencari pinjaman di bank.
3: Selama saya mengikuti sosialisasi di Mabes TNI, kemudian termasuk juga dari Kementerian Koperasi dan dari PT Agrina selaku istilahnya nanti yang akan mengoperasionalkan ini. Jadi koperasi ini sebenarnya bukan hanya menjual barang-barang dibutuhkan masyarakat. Nah, nanti di sana juga ada usaha simpan pinjam. Ya, mungkin masyarakat butuh istilahnya modal. Ya, modal kredit dengan bunga yang sangat rendah. Nah, jadi sudah tidak perlu lagi ke bank, dan modal dan bunganya ini pun nanti sangat rendah, terjangkau lah sama masyarakat. Nah,
0: selain itu, ada pula fasilitas kesehatan yang dapat membantu masyarakat sekitar dengan obat-obatan, termasuk beras bersubsidi dan pupuk subsidi yang akan dijual. Sebanyak 18 tim mengikuti turnamen Komunitas Voli ke-5 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Kodim 1801 Manokwari pada 11 hingga 20 Juli 2026. Turnamen ini menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan antar komunikasi sekaligus memperkuat pembinaan atlet muda dan juga pembinaan atlet di Kabupaten Manokwari. Ketua Panitia Haryono Mai mengatakan turnamen tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali gairah olahraga bola voli di Manokwari, mempererat tali silaturahmi antar komunitas, serta menjadi wadah untuk pembinaan atlet berbakat agar mampu bersaing di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dikatakan melalui turnamen ini, pihaknya ingin menumbuhkan semangat sportivitas, disiplin, kerjasama, dan jiwa kompetitif yang sehat sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga di Papua Barat. Pada kesempatan itu, Ketua PBFSI Papua Barat Moses Rudi Timisela mengumumkan dan menetapkan Haryono Mai sebagai Ketua PBFSI Kabupaten Manokwari setelah memperoleh persetujuan dari insan bola voli yang hadir. Ia menegaskan kepengurusan baru diharapkan mampu menggerakkan organisasi secara nyata melalui pembinaan usia dini dan kompetisi berkelanjutan. Menurut Moses, pembinaan atlet harus menjadi prioritas dibanding sekedar mengejar keikutsertaan dalam berbagai ajang kompetisi tanpa persiapan yang matang. Ia juga mengajak seluruh insan voli menjaga sportivitas bersama membangun organisasi di tengah keterbatasan anggaran. Dan sementara itu, Bupati Manokwari Hermosindo mengapresiasi inisiatif PBVSI Papua Barat dan panitia yang menetapkan penyelenggaraan turnamen ini sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia melalui olahraga. Ia juga menyampaikan selamat kepada Haryono Mai atas kepercayaan yang diberikan memimpin PBVSI Kabupaten Manokwari. Menurut Hermos, pembinaan olahraga tidak hanya bertujuan mencetak prestasi tapi juga membangun karakter generasi muda agar sehat secara fisik, memiliki mental yang kuat, serta terhindar dari berbagai persoalan sosial. Ia berharap cabang olahraga voli terus berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: J Flow right here.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampe kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara.

0: pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap mendengar kami di Pro 1. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini ya. Nuansa hari yang baru, minggu kerja yang baru tentunya mengantarkan Anda juga semua kita untuk memasuki minggu kerja yang akan dipenuhi dengan segala kesibukan-kesibukan kita di hari ini. Anda yang mungkin juga sudah keluar lebih awal, mengantarkan anak-anak ke sekolah juga tetap hati-hati di jalan. Ketika Anda keluar, jaga kenyamanan masing-masing dari semua kita hari ini. Dan tak berharap bahwa apapun yang kita lakukan hari ini itu menjadi sesuatu yang membawa kita untuk sebuah keberuntungan. Di pukul 7 nanti kita akan jelang warta berita waktu Indonesia Timur yang akan hadir untuk Anda. Bahkan berita-berita aktual dari Pro 3 Jakarta. Tidak hanya pendengar di Manokwari, Anda juga yang berada di luar kota Manokwari, selamat pagi, semangat pagi untuk semua kita. Terus bangun dan ciptakan nuansa hari ini menjadi milik Anda, tapi juga perhatikan kondisi cuaca ya, karena terkadang cuaca berubah di tengah aktivitas-aktivitas yang sementara kita lakukan.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Langkah ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk berbahaya, sekaligus menjaga iklim usaha industri kosmetik yang sehat. Kita ke luar negeri, pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia dan komitmen ini merupakan arahan langsung penjaga dua masjid suci raya Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman dalam menghadirkan layanan terbaik bagi para tamu Allah. Kita beralih ke informasi olahraga. Michelle Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang.

0: Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
3: Infonya udah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkepulisan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
2: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara undang-undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke kursi Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengalami kekosongan usai mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus dugaan korupsi. Kita akan simak laporan dari Bobby Sapulete berikut ini.
4: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus.

0: dugaan korupsi. Menurut berita hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut, kendati kursi ketua pelaksana Satgas PKH kosong. Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
1: Karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
0: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintensifkan gerakan pangan budaya cabai di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan inisiatif dari Gubernur NTB dalam mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para siswa. Informasinya akan disampaikan oleh Hayatun Sofyan.
1: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
2: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis, sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
2: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarte, mengatakan bibit disiapkan di 3 lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru, peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
3: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu melalui sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
2: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
4: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Kita beralih ke informasi, aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Luki Setiawan punya informasi lengkapnya. Luki.
5: Jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua maupun anak keempatnya dan seterusnya sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Kuratul Aini menjelaskan, selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN secara otomatis mencakup suami atau istri serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tersebut kenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif.
5: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA. Nah, nanti mungkin nomornya bisa di-share ya Bapak Ibu, 0811-8165-165. Nah, di situ bisa cek status kepesertaan, jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ihwanuddin Iskandar, dalam acara anugerah BPJS Kesehatan di Semarang beberapa waktu lalu juga mendukung rencana pengembangan program BPJS Kesehatan, termasuk skema perlindungan bagi orang tua dan mertua aparatur sipil negara atau ASN melalui tambahan iuran tertentu. Menurutnya, pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD apabila regulasi telah ditetapkan.
7: Yang akan di-COVID dengan nilai 1%, kami akan support, kami akan ajukan itu kepada OPD-OPD untuk segera melakukan penyesuaian itu sambil menunggu perpresnya dilanjutkan. Dan kami juga memohon ke depan, apabila ya ASN diberikan ruang supaya ikut andil tidak hanya kepada orang tua maupun mertua, tetapi juga kepada lingkungannya.
6: Skema iuran 1% tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pusat, tetapi juga diterapkan bagi ASN di pemerintah daerah, termasuk pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta anggota TNI Polri. Lukis Dewan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Medan, menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Raihan Putri melaporkan.
8: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua tertalit habis, sudah pindah-pindah. Dari semalam enggak, karena enggak ada pertalit. Dia lama kali, enggak ada, pertalit enggak ada, jarang. Karena kan apa, dibilang kalau pertalit subsidi, jadi diperlambat.
8: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
10: Pak, ya bang, antri. Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya, Pertalite nggak, Pak, ya? Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong. Pertamax kan sangkul gitu, bang. Habis, bang. Isian lagi mau bersolat, bang. Jelas sekarang minyak, bang.
8: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Partaniaga Regional Sumbagut, Rafli Masyal Donta, mengatakan saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
11: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
8: Lebih lanjut, Rafli mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel serta menghimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ermina Jane menyampaikan informasi lengkapnya.
12: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopolor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkeretaapian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkeretaapian.
13: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopolor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
12: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api. Padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri.
14: Di saat sekarang ini memang kurang lah, seperti udah tahu palang pintu kereta api, perlintasan kereta api ditutup, masih menyelonong juga. Makanya ya harus diperingati lah itu.
12: KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan.
0: Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Seragen, di mana rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Kita akan mengikuti informasi yang disampaikan oleh Mulato Isan.
15: Itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga berkenampung.
16: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT15 Desa Tempelrejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Seragen roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 35 juta. Kapolsek Mendoan Ibtu Irfan Marfianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari bekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mendoan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
17: Orang tidak mampu, sudah tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngerti rumahnya langsung roboh ngono. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
16: Kondisi zaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempel Rejo Kecamatan Mondoan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempel Rejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
18: Juga Mas Perus usaha untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi dari rumah itu ya. Kadang kisaran sekitar 10-11 titik, kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20, yang program BSPS.
16: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program rumah tidak layak huni RTLH. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan mewakili seluruh petugas di pagi hari ini, Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

merebut tiket menuju Partai Puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, dari program 3 Jakarta, Anda terus dengar kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Nuansa Pagi Anda, yang sudah akan memulai dengan aktivitas hari ini, yang sudah siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Juga kami sarankan hati-hati di jalan sama melakukan perjalanan Anda ke tempat aktivitas ya, terutama yang mungkin mengantarkan anak-anak Anda yang baru pertama kali masuk sekolah ya. Kemarin program Gamas juga sudah digencarkan untuk mendukung program ayah mengantarkan anak di hari pertama sekolah ya. Ini menjadi satu langkah awal yang baik untuk putra putri Anda yang mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tempat yang baru ya. Dan ini menjadi awal, masa awal sekolah itu merupakan fase perubahan yang cukup besar ya bagi anak-anak, karena itu membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah itu aman untuk dijalani. Dan terkait dengan itu ya, psikolog anak ya tekankan kehadiran orang tua juga penting di hari-hari awal sekolah ya, awal masuk sekolah, untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan memberikan rasa aman. Karena awal tahun ajaran yang baru juga merupakan fase perubahan besar bagi anak-anak yang memerlukan sosok dewasa yang terpercaya meyakinkan lingkungan sekolah aman. Nah, jika orang tua berhalangan juga dapat melibatkan figur seperti mungkin om, tante, atau oma, opa yang dipercaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak kita di awal-awal sekolah yang penting ya. Nah, dengan dukungan tersebut, kita percaya bahwa anak-anak kita juga punya kepercayaan diri yang tinggi di lingkungan tempat mereka ada ya, meskipun di lingkungan sekolah yang baru. Dan yang

hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Oke, nuansa pagi Anda di awal hari yang mengantarkan Anda untuk terus melakukan bagian dari aktivitas Anda hari ini dan juga mengantarkan Anda kepada sebuah kesuksesan tentu ya. Dan ini kita berharap bahwa segala sesuatu yang mulai kita lakukan hari ini itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita dan menjadikan hari ini menjadi hari yang luar biasa. Iya. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Buya Hafid menekankan bahwa teknologi digital itu harus berfungsi sebagai jembatan antara inovasi dan juga pelestarian kebudayaan lokal dan Indonesia ya. Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Menkomdigi menegaskan bahwa teknologi digital itu harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan, dan hal itu disampaikan dalam

IS Forum 2026 Ministerial di Round Table di Swiss baru-baru ini. Nah, dalam kesempatan itu juga Menkomdikbud menyatakan bahwa Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Nah, teknologi digital dikatakan harus bertumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat dan juga komunitas lokal. Dan menurut Meutia, keberhasilan dari sebuah transformasi digital itu tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital, namun dijelaskan untuk menjaga keberagaman budaya, kemudian memperluas akses dan menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. Nah, teknologi digital itu harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Kemudian bahasa lokal, pengetahuan adat dan komunikasi lokal itu harus menjadi bagian dari masa depan digital. Dan lebih lanjut juga diungkapkan oleh Menkomdikbud bahwa Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi digital dengan melakukan berbagai hal, mulai dari percepatan infrastruktur digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan hal itu ditegaskan, diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses. Nah, selain itu Indonesia juga berkomitmen dalam pengoperasian satelit Satria 1, optimalisasi jaringan Palapa Ring dan juga perluasan layanan 5G. Namun tujuan akhirnya bukan sekedar menghadirkan konektivitas. Transformasi digital juga harus menciptakan produktivitas, membuka peluang ekonomi dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, itu informasinya untuk Anda dan tentunya kami juga punya informasi-informasi yang akan terus hadir untuk Anda sepanjang Anda dengarkan kami di Pro 1 ya, kanal informasi inspirasi di nuansa pagi Anda, juga mungkin menemani Anda yang sementara melaksanakan perjalanan Anda ke tempat aktivitas sambil Anda juga tune kami di Pro 1. Dan tetap juga berharap hari ini cuaca di luar sana juga mendukung kita semua untuk melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas kita. Namun dimanapun melakukan bagian dari aktivitas Anda, tetap jaga kenyamanan, keamanan Anda di tempat Anda melakukan aktivitas. Dan harapan kami hari ini merupakan hari yang baik untuk Anda dalam segala aktivitas-aktivitas yang boleh terus akan Anda mulai dan yang akan Anda lakukan di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Oke, 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Informasi hiburan di ruang dengar Anda terus menemani di nuansa pagi ini Jabat Rantar Merdeka 68 Manokwari untuk Anda. Pendengar, BPOM kembali menemukan 14 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan dilarang berdasarkan pengawasan rutin triwulan 2 tahun 2026. Dilansir dari rri.co.id, temuan tersebut diperoleh setelah pengawasan terhadap penjualan daring serta distribusi langsung atau luring di beberapa wilayah di Indonesia. Dan pengawasan dilakukan bersama seluruh unit pelaksana teknis BPOM dengan menyasar peredaran kosmetik melalui berbagai jalur distribusi. Hasilnya menunjukkan sebanyak 14 produk kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan. Dari total temuan tersebut, 11 item itu merupakan produk lokal yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, dan 1 item produk impor serta 2 item produk yang tidak memiliki izin edar. Dan hal ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta. Seluruh produk tersebut telah melalui pengujian laboratorium dan nyatakan tidak memenuhi ketentuan keamanan yang berlaku. Daftar produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang turut disampaikan BPOM melalui lampiran resmi, dan BPOM menemukan kandungan asam retinoat, kemudian hidroquinon, clobetasol, propionat, dan juga mometason buruat pewarna merah K10 serta merkuri pada produk tersebut. Dan bahan-bahan itu berpotensi untuk menimbulkan kulit kering, rasa terbakar, gangguan organ janin, hingga berbagai risiko kesehatan lainnya. Nah, hidroquinon ini dapat menyebabkan hiperpigmentasi, kemudian orchinosis yang berupa bintik hitam serta perubahan warna kornea dan kuku. Kemudian pengguna dan clobetasol propionat ini serta mometason buruat berpotensi untuk mengakibatkan atrofik kulit pada penggunaan kosmetik yang mengandung bahan tersebut. Nah, sebagai tindak lanjut, BPOM mencabut izin edar serta menghentikan sementara produksi, distribusi, dan impor seluruh produk bermasalah tersebut. Dan BPOM juga melakukan penertiban fasilitas sarana dan peredaran termasuk retail serta menelusuri rantai produksi dan distribusi. Nah, BPOM mengingatkan seluruh pelaku usaha agar selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, dan setiap produk yang diproduksi maupun dipasarkan juga harus memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu. Nah, untuk itu diingatkan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan setiap produk yang diproduksi maupun diedarkan itu telah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Nah, Taruna meregaskan BPOM akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik di seluruh Indonesia, dan BPOM juga akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Itu informasinya untuk Anda, dan pastinya juga ini menjadi edukasi dan juga peringatan bagi kita semua, terutama yang menggunakan produk-produk kecantikan ya, kalau bisa nanti diteliti dengan baik apakah produk tersebut halal atau tidak ya, dan mengandung zat-zat yang berbahaya. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 8 lebih 19 menit. Kami masih punya informasi lainnya di ruang dengar Anda.

0: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Prinsipnya, literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup

podcast sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melihat

0: melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
0: Sip, gitu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Iya, pendengar dimanapun Anda, Ruth Sanaya dengan Rinduku mengantarkan kita di pukul 8:59 waktu Indonesia Timur, satu tembang melau untuk Anda. Dan pendengar, kita akan menyatu kembali dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor